0: Nikoni koni ulanda kwemngananga balanda nikoni mapalapanda radi Msambiki mulijimbo lya Cabo Delgado wakombo diwe mushibadeng kujugwira dengu lya kulikukilanda lidengu lipwashela kudenga Msambiki yetu wakati hao saa 11 na dakika 11 leko tuli na kwa kujabali jabali dia ushishi kwa lakela kunkebe wa njuluku kooperativa ibakapesha bakongwe nkaje mupemba inkwendilai na manyia kushidoni bai vandiandikanga mena na mashauma abantu badaigwa pa kooperativa ayo abala balote bankulula kukana lola na batedoni kaba kenga ipali ukaweko kaba na dukuduku indibidi kuandikanga mashauma akana aba kupita maduba 10 pakulota wako ukalodi pali utwalio bayi andikanga kaba kenga bino byukishana pakulota upalake diapo batedoni baya bala badaigwa ku kooperativa ayo akapita maduwa 10 wanawa na palakedia kumashala mavangu. Pakuloto kumanya nchini shoyishoye vatedoni indibidi wa kupiga simu utumila namba kengadi 87 90 na ncheshe jabe 88 22 au 85 90 na ncheshe jabe 88 22 au kulula kutumila email fjd@bankmoke.mz bai kaba kenga unkudaigwa undulipa madeni kwa alio na kulipa indibidi paja kanga ukikusedi ya kooperativa ikapesha njuluku upande wa kongi pakulota ukamanyi vyoye vipita mapalapanda radi Msambiki mulijimbuli ya Cabo Delgado nishimulanga milango pakulota patikananga tangazaji washitangodi sha shimakonde na shiputugeshi vila teka ni yavi ingandi ya 12 kulanganga mashomo umanyi kutangola shiputugeshi umanyi kutangola shimakonde miaka vila teka ni 18 mpaka 35 vya shilinga uvina mangamungamu utangashaji na lidili mbone umanyi shimadengo sha uandishi wa jabali mangamungamu wa shingalesha na kupunde umanyi kutumile kwa ikampyuta uvina wapakunama panjini papemba nadi mongu dioi dio kula madengo katuwe kulalikigwa kubata yari kula madengo avalava lota mandibidi kupalakedi mashaumala kusekatalia mpalapanda radi Msambiki wakati wa mbone washimadengo na kuandika balu kujuga madengo kumpalakedi Delgado wa radi Msambiki mpalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado bai shandika shinkutandeka maduwa 15 kutunduwa ngitale 20 ncheshe mwedi wa 6 watuvele mpaka kitale 6 mwedi wa 7 watika bai tenda dao milango vya mwandwa patushu ni karibu ulingangili bati yako kwa mbidi ya pamo. Tukole madengo akune. Mapalapanda. Radi Msambiki mulijimbo. Lya Cabo Delgado.
1: Saudi vida. Saudi vida.
2: Tanyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu. Shidikidiki nyenda. Mwali katija. Anguamini eti aweni chulu utisha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunguwa na medi oye mulundilu yetu pepi hapa.
3: Omar. Omar, dimindi diwe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na vako kuwa kudabukanga, Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
2: Ah, ambi dimanya nyango buduli.
4: Na panelo.
2: Ambi ulota ngwa ulile, medi, atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila vakode, akutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
3: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
2: Umbodi unkwigulila. Ngwengwe. Kumbila medi ya vata hili lipandile serteza. Au kwa odia pashuli badae, upodia ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shuluele, chakualisha na shipindupindu. Hali nitipo shalelu liankebi wanjuluku, vatindela uduma vadioko kunise.
1: Saudi vida, Saudi vida.
5: Ukika vovosta kozinyaruji?

Umbudi pokela mashala na karibu kupagwa na wetu mshepindi shaka budelegado na makulumukililwa kune kumapalapanda radi Musambiki. Mshepindi ashi, bada ya kuigulila vya madengo, vya lipata lia mashomo kutilo de landa maduvala kwa distritu ya kubalama kuina lijimbo lia kabudelegado. Nelo, tundapata kumanya milugu we shirikari ya kumusambiki vida vitandeka. Kuponda na mene kupandi wavanemba, pakulota kupata dindila na milugu vishimadengo. Mwje pindi ashe tundaigwa, elilonda liatu tendile na mukirizantu Ernesto Malugwa, nganangaledwa wapishi wangaikangila madengo kuuna shilangola wavanemba. Madengo na meshaji mulijimbo liakabu delegado, palota kutumanyia, edimongo dida ditandeka na ishirikali ilijimbo lietu. Nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga kwa chipindi, nyangu Fabian Marquez naye angopagwa pa metambo.

mwanangu kakulumuka unavi kila shinungu manyanangu alikukutike alivike andigwe na speda ipe biku potu melia na yashirivika doni diela nkupata kwa lindire deshi wavi wavi kumbe avena makina ikandianga niela deshila mbidianga ngandimo shirikali ni manya hambi shingumi shaki nae nisha spana nkononi mwanangu kudianga untindinga nyangi pita lave lave unantukuta kuliku shirikali hata ukainjila muntupa inakundu kula halivik